0: Baru,
1: baru.
0: Aduh, aduh, aduh.
2: Oh, baru di sini. Jangan mengandung, takkan ada yang diundang.

Bunya gizme hermana sa yaran kurinti. Hermana akpema sa no sinamdi uka yaran kurin gran gira no sia me bebe ina akawari swa iwen karinti.